88.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Buat kamu yang pagi hari ini belum sarapan sama Pro 2, sarapan kalau hari Minggu gini enakan sarapan pakai apa ya? Kalau misalkan lu lagi mungkin habis olahraga gitu ya, pasti enaknya makan makanan yang sehat juga, kayak buah, terus sayur, apalagi kalau misalkan mau yang fancy gitu ya, lu bisa sarapan salad mungkin ya, atau mungkin cheese platter gitu yang kemarin viral gitu ya, aduh. Tapi kalau misalkan lu kayak pagi hari ini tuh moodnya kurang bagus, atau mungkin kayak aduh gue lagi mens lagi nih cheat tahu-tahuan tuh ya nah mungkin lu perlu mood booster kali ya hari ini ya. Jadi gue bakal rekomendasi makanan yang bisa lu makan untuk mood booster lu di pagi hari ini, teman Pro 2. Apalagi kalau misalkan lagi bad mood itu tiba-tiba ada yang ngasih coklat, aduh itu bad moodnya jadi hilang tuh biasanya tuh kayak gitu ya. Dan kenapa nggak, lu tau nggak sih kenapa coklat bisa bikin lu happy gitu ya, dan olahan coklat itu juga bisa bikin lu happy, teman Pro 2. Contohnya kayak misalkan cake coklat, terus apalagi mungkin susu coklat, apalagi pokoknya yang berbau coklat tuh kenapa bisa bikin happy gitu, nanti bakalan gue bahas teman Pro 2 di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Itu mau bro dua ya, buat kamu yang mungkin gak diucapin selamat pagi, gue ucapin selamat pagi ya. Ketahuan deh ya, jomblo-jomblo pagi hari ini tuh mau bro dua. Ya, apalagi kalau misalkan kamu punya pasangan tapi ternyata lagi marahan nih mau bro dua. Karena semalam mungkin gak dibeliin sate taichan gitu kan ya, atau mungkin gak diajak malam mingguan gitu ya. Gue saranin hari ini lo silahkan langsung aja cari toko roti terdekat gitu ya, kasih dia cake coklat teman pro 2. Kenapa harus ngasih cake coklat? Karena coklat itu tuh bisa memicu pelepasan endorfin. Endorfin ini tuh bikin tubuh merasa lebih nyaman dan senang. Jadi buat yang pasangannya sedih atau mungkin pasangannya marah-marah cemberut hari ini teman pro 2, bisa dibeliin kayak gitu ya. Dan coklat ini juga bisa dipilih kalau misalkan elu lagi stres, capek atau sekedar butuh sesuatu yang manis teman pro 2 ya. Kalau misalkan enggak ada coklat, pilih gua aja juga bisa teman pro 2.

105.8 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di sepeda, selamat pagi teman Pro 2 bareng Ocit, teman Pro 2 sampai nanti jam 10 pagi. Dan buat kamu yang pagi hari ini belum ngopi ya, tapi masih bingung kayaknya gue juga lagi diet nih Cit. Aduh, takut banget kalau rekopi gue kayak takut banyak gitu ya. Gue bakal ngasih tahu lu nanti teman Pro 2 kira-kira gimana cara lu mau ngopi tapi mau jaga berat badan juga ya, jaga kalorinya teman Pro 2. Jadi gimana tipsnya nanti bakal gue kasih tahu, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Jakarta teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oce teman Pro 2. Dan buat tuh yang mungkin beraktivitas pagi hari ini teman Pro 2, gue masih ngingetin lagi kalau misalkan di luar ini lagi kurang bagus ya untuk udaranya, karena ada beberapa daerah yang terkena efek dari abu vulkanik dari anak Krakatau teman Pro 2. Kayak Bandara Soekarno-Hatta masih ditutup sampai nanti jam 9.30 waktu Indonesia Barat. Masih menunggu infonya juga kapan dibukanya kembali teman Pro 2. Nanti kalau misalkan di jam gue siaran, gue bakal kasih tahu kira-kira jam bukanya ya. Jadi perkiraan bukanya itu di jam berapa teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang lagi apa ya, lagi sarapan pagi hari ini ya, nanti juga bakalan gue kasih tahu info-info menarik seputar makanan yang pastinya bisa jadi rekomendasi makan kamu di pagi hari ini teman Pro 2.

Mengejar matahari dari Keisha Lefronka atau Mampro 2 ya. Ngomongin soal matahari, matahari udah mulai ke atas nih ya, udah jam 8 atau Mampro 2. Dan ternyata hari ini juga banyak juga yang masih CFD ya, Car Free Day di sekitaran Jakarta ya. Gua masih ngasih tahu lu teman Pro 2, ngingetin lagi kalau misalkan yang beraktivitas di luar ruangan hari ini tolong pakai masker dan juga kalau bisa pakai kacamata ya, karena tadi ada beberapa warga Trits yang kasih tahu kalau misalkan olahraga di pagi hari ini tuh cukup bikin mata kelilipan terus katanya ya. Ya benar, orang ada abu vulkanik dari ada Krakatau kan ya, yang mungkin dari kasat mata tuh enggak kelihatan. Cuman kalau misalkan lu notice benda-benda di sekitar lu yang ada di luar ruangan teman Pro 2, mungkin itu ada debu dan itu lumayan tebel, gak seperti biasanya gitu ya. Hati-hati semuanya, stay safe semuanya. Dan gue masih nemenin lu sampai nanti jam 10 pagi di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

Trans 58 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Buat kamu yang pagi hari ini belum ngopi nih ya. Lo tau gak sih kalau misalkan kopi itu ternyata punya beda-beda jenisnya, beda-beda kalorinya teman Pro 2 ya. Buat kamu yang mungkin lagi jaga badan atau mungkin pengen ngopi tapi kalorinya gak banyak, gue bakal kasih tahu nih kira-kira kopi apa yang cocok buat lo nih teman Pro 2 ya. Yang pertama, Americano. Ini pasti udah gak asing buat pecinta kopi ya, termasuk gue juga kalau misalkan pagi butuh yang strong-strong gitu ya, biar hari kita strong. Ini butuh Americano ya. Ternyata Americano itu cuman kurang lebih sekitar 5 kalori aja, karena isinya itu espresso dengan air panas aja teman Pro 2. Jadi gak terlalu banyak tambahannya, gak ada susu, gak ada gula juga. Jadi cocok buat kamu yang mungkin diet dan juga gak mau kalori terlalu banyak ya teman Pro 2 ya. Terus gimana kalau misalkan latte sama cappuccino? Nah untuk latte sendiri teman Pro 2, ini kurang lebih ada di 150 sampai 300 kalori per cangkirnya, tergantung jenis susu dan tambahan gula yang dipakai. Kalau misalkan lu less sugar gitulah ya, bisalah 150, tapi kalau misalkan normal dan mungkin dikasih segala macam gitu ya, mungkin 300 lebih bisa. Kalau misalkan cappuccino juga sama, sekitar 130 kalori dengan whole milk, dan bisa turun menjadi sekitar 70 kalori jika menggunakan non fat milk teman Pro 2. Jadi tergantung juga nih susunya atau campuran di dalam kopi lo juga pakai apa teman Pro 2 ya. Jadi gimana nih, lo pilih tim yang kopi banyak kalorinya atau kopi yang sedikit kalorinya? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105.4 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Lu tim yang kalau misalkan bangun pagi nih teman Pro 2, tim yang bangun pagi minum air hangat atau minum air dingin nih? Kalau misalkan gue minum air yang tidak hangat dan juga tidak dingin, dan itu membuat gue ya biasa aja gitu. Tapi ternyata ada fun fact sendiri teman Pro 2, kalau misalkan lu minum air dingin ngaruhnya ke apa? Kalau misalkan bangun tidur minum air hangat itu ngaruhnya ke apa nih? Kalau misalkan lu pengen bangun tidur lebih segar atau mungkin kayak agak sedikit kehausan gitu ya, kita nggak tahu tidurnya mimpiin apa gitu ya apa mimpi dikejar-kejar apa kayak gitu, dan kehausan, mungkin lu bisa minum air dingin. Karena kalau misalkan lu bangun tidur minum air dingin itu bisa bikin badan lu bisa lebih segar teman Pro 2 ya. Terus juga kalau misalkan untuk membantu pelancaran buang air besar gitu ya teman Pro 2, gua saranin kalau misalkan lu pengen paginya bisa setoran gitu ya, lu bisa minum air hangat teman Pro 2, karena ini bisa membantu untuk buang air besar lu di pagi hari. Dan terakhir kalau misalkan untuk meringankan tenggorokan gitu ya, kalau misalkan agak sakit atau kurang nyaman, kurang enak gitu tenggorokannya di pagi hari, lu bisa minum air hangat kayak gitu. Jadi lu tim yang mana nih? Tim air dingin atau air hangat? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2, kira-kira lu tim yang mana?

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Pro 2.
1: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Good morning teman Pro 2, masih ditemenin bareng Ocit di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Buat kamu yang beraktivitas hari ini, gue masih nemenin lu sampai nanti jam 10 pagi ya teman Pro 2, dengan lagu-lagu yang udah gue siapin di playlist di pagi hari ini teman Pro 2. Satu jam terakhir kita bakalan bahas seputar film-film yang lagi tayang, dan juga kira-kira ada film apa nih yang seru-seru ya di akhir tahun nanti teman Pro 2. Jadi yang mau tahu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

kita usahakan rumah itu teman Pro 2 dari Sal Priadi ya. Kalau misalkan ngomongin soal rumah di film Indonesia yang lagi tayang minggu ini teman Pro 2, ternyata juga ada film yang judulnya Rumah Singgah. Jadi ini kayaknya film keluarga banget ya, apalagi kalau misalkan kamu tuh suka sama film-film yang genrenya keluarga, ini pasti cocok banget buat kamu. Jadi ceritanya kayak gini. Jadi ada Carla, pelari muda berbakat yang terkena vonis kanker tulang yang menjalani perawatan khusus pasien kanker di sebuah rumah singgah yang dikepalai oleh Bu Andin di Tempat Pro 2 ceritanya. Carla yang awalnya menolak perlahan membuka diri terhadap sesama penghuni. Jadi di situ ada banyak juga, nggak cuma dia doang. Ada Tony, ada Pika, ada Mang Didu, dan ada Lucky. Sosok yang hadir menjadi penuntun emosi bagi Carla, membimbingnya melewati fase penyangkalan, kemarahan, hingga akhirnya menerima kenyataan dan bersama-sama mewujudkan mimpi terakhir mereka. Aduh, dari sinopsisnya aja kedengarannya cukup sedih ya, dan mungkin ada pesan-pesan juga yang bisa kamu ambil dari film ini teman Pro 2. Ada yang udah nonton? Kalau misalkan udah, coba review ke WhatsAppnya Pro 2.

105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oce, teman pro 2. Ini lagi banyak banget orang yang membahas soal abu vulkanik di pagi hari ini, teman pro 2, khususnya di wilayah Jabodetabek ya. Ternyata cukup luas jangkauan dari efek abu vulkanik ini, mulai dari pesisir di Bekasi sampai di Bogor. Di daerah yang cukup tinggi pun juga terkena efeknya, teman pro 2 ya. Tadi juga gue masih memantau informasi tentang Bandara Soekarno-Hatta yang sampai sekarang masih belum ada informasi untuk melanjutkan penerbangannya atau membuka penerbangannya di pagi hari ini, teman pro 2 ya. Buat kamu yang mungkin ada penerbangan, coba di cek kembali, karena tadi ada yang update juga kalau misalkan untuk peralihan flight-nya udah full juga, dan mungkin kamu juga bisa sesuaikan lagi sama penerbangan kamu juga ya, teman pro 2. Nah, tadi juga Dr. Tirta sempat bikin video kalau misalkan ada abu di kendaraan, di rumah, atau di tempat-tempat dan kamu mau bersihin, teman pro 2, caranya adalah disiram. Jangan disapu, karena kalau misalkan disapu, abunya bisa terbang lagi. Dan partikel abunya ini cukup powdery atau cukup halus ya, teman pro 2. Kalau misalkan terbang di siang hari mungkin gak kelihatan sama mata kita, tapi di partikel udaranya cukup tebal. Kalau misalkan itu kamu bersihinnya, jadi harus disiram pakai air. Mau yang ada di kendaraan atau mau di rumah, di lantai, kamu harus bersihin pakai air. Terus juga kalau misalkan kamu habis di luar ruangan, teman pro 2, jangan cuci muka terlalu terlalu kasar gitu, karena kita nggak tahu muka kita lagi ada abunya atau enggak, atau mungkin kamu ngerasanya ada abu tapi kamu kalau misalkan pakai sabun cuci muka dan terlalu keras cuci mukanya, itu bisa bikin luka juga gitu ya. Nanti juga gue bakal kasih tips-tips gimana cara penanganannya, dan juga nanti kita update-update info seputar informasi terbaru juga, teman pro 2, tetap di Sepada. Selamat pagi, teman pro 2.

105.8 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Kayak yang gue bilang, gue bakal ngasih tahu gimana cara kita menghadapi abu vulkanik ini yang benar teman Pro 2. Karena jujur Jakarta tuh kayaknya jarang ya kena abu vulkanik kayak gini. Kita belajar sama orang-orang yang emang daerahnya tuh di pegunungan dan pegunungan aktif gitu ya. Dan ini ada salah satu dokter juga di Treats yang ngasih tahu gimana cara kita harus menghadapi atau merespon dari abu vulkanik ini teman Pro 2. Yang pertama, kita bakalan balik lagi ke zaman COVID teman Pro 2. Kita harus pakai masker. Dan maskernya ini yang direkomendasikan adalah masker KN yang 95. Jadi lu tau gak masker yang lumayan ketutup, yang kedap? Nah itu direkomendasikan. Karena paparan abu vulkanik masker kain ini, kalau misalkan kita pakai masker kain, itu kurang lebih 44%. Dan kalau misalkan kita pakai masker yang warna biru, yang surgical ya teman Pro 2, itu cuma 89 hingga 91%. Tapi kalau misalkan kita pakai yang KN95 ini teman Pro 2, itu bisa sampai 98% teman Pro 2. Jadi lebih efektif dan juga lebih kedap gitu ya dari abu vulkanik yang lumayan kecil-kecil ya partikelnya. Terus juga sebenarnya kalau misalkan nggak ada, boleh aja pakai yang masker surgical atau pakai yang kain. Yang penting kamu kalau keluar ruangan pakai masker teman Pro 2. Terus gimana sih kak cara bersihin abu vulkanik nih di rumah cukup tebal gitu ya? Yang pertama itu jangan disapu kering atau lu kayak main sapu debu-debu yang biasa aja gitu. Karena ini bisa membuat abu berterbangan kembali ke udara dan lebih mudah terhirup serta menggores permukaan teman Pro 2 ya. Jadi caranya yang pertama itu yang benar adalah basahi terlebih dahulu. Jadi semprot atau siram air secara tipis agar abu tidak berterbangan. Yang kedua adalah membersihkan perlahan menggunakan kain atau pakai MOP lembab teman Pro 2. Itu bisa lo pakai. Terus juga yang ketiga, untuk area dalam ruangan kamu bisa pakai vacuum cleaner dan itu bisa lebih aman. Dan terakhir jangan lupa pakai perlengkapan kayak tadi, masker, kacamata, terus sarung tangan teman Pro 2.

0: gini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Enggak kerasa gue udah nemenin lu dari tadi jam 5 pagi, teman Pro 2, sampai mau jam 10 ini. Artinya gue harus cabut dulu, teman Pro 2, gue harus pamit. Tapi tenang aja, nanti bakalan ditemenin bareng penyiar selanjutnya di Pro 2 Hitlist. Jadi buat kamu yang mau request lagu favorit lu di pagi hari ini, bisa banget langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Dan buat warga-warga semuanya, stay safe semuanya yang gak ada aktivitas di luar ruangan, mendingan kata gue nanti aja keluar ruangannya. Dan buat kamu yang mungkin di rumahnya terdampak abu vulkanik ya, kamu bisa pakai tips-tips yang dari gue tadi untuk membersihkannya, teman Pro 2. Dan juga untuk semuanya, stay safe. Dan thank you, gue Cid pamit, bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rimar
2: Cakrakan,
3: Raisa
4: Mahen,
5: Mahalini.
6: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Sembilan FM Jakarta, ada Stefan Pasaribu dan juga Brisye Jodi yang ternyata hanya kamu. Sometimes memang udah nyari kemana-mana, udah keliling-liling dunia, tapi ternyata ya cuma dia-dia aja tuh yang bisa jadi tambatan hati kita. Ada yang relate gak? Ya jelas ini dari Minggu ya teman berdua, di tanggal 6 September 2026. Pasti hari ini mumpung masih tanggal muda juga, jadi mungkin misalnya lo masih mau jalan-jalan atau mau belanja-belanja, mau nonton-nonton filmnya lagi bagus-bagus juga nih. Nanti gue bakal ceritain juga mungkin ya, ada film-film rekomendasi apa yang bisa lo jadikan pilihan untuk menghabiskan hari Minggu ini.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Selamat malam FM Pro 2 Jakarta, masih bareng sama Angga yang nemenin lu tentunya di Spada pagi hari ini, teman Pro 2. Ya, ada kabar yang kurang menyenangkan pagi hari ini. Kalau lihat berita juga gitu ya. Badan Geologi Kementerian SDM melaporkan aktivitas erupsi Gunung Krakatau yang masih berlangsung. Itu tadi ya, terakhir jam 3:53. Terekam selama 30 detik. Dan di beberapa teman-teman gue gitu ya, juga sempat tadi pagi abunya itu nyampe tuh di mobilnya gitu. Jadi disarankan memang hari ini tuh pakai masker kemana-mana, karena sebaran abu anak Krakatau bisa sampai Lampung dan bisa ke sebagian Jakarta. Jadi data sebaran abu vulkanik per pukul 4 waktu Indonesia Barat, BMKG menyebut 2 klaster sebaran abu gunung anak Krakatau. Nah, berdasarkan informasi PVMBG serta analisis citra RGB Himawari 9 pada 6 September, ada 2 klaster yang ada sebaran abu vulkaniknya ya, teman berdua. Ya, jadi siapin masker aja, jangan sampai nanti sesak nafas gara-gara erupsi dari anak gunung Krakatau. Bacanya gunung anak Krakatau, Pak. Pokoknya anak Krakatau lah. Ya, semoga tidak terjadi erupsi lagi ya, teman Pro 2.

Ada Firsa Besari featuring Tantri Sundari dengan Waktu Yang Salah ya. Gak pernah ada waktu yang tepat sih kalau ngomongin soal erupsi gunung berapi gitu ya. Walaupun Gunung Anak Krakatau sudah sampai abunya gitu ya, sampai ke wilayah ibu kota, tapi Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bapak Marulitua Sejabat mengimbau warga untuk waspada saja terhadap dampak abu vulkanik. Yang paling penting, masyarakat tidak perlu panik, tetap tenang, tapi tingkatkan kewaspadaan dan ikuti informasi resmi dari pemerintah ya. Sejumlah langkah sudah dilakukan, bisa dilakukan sama warga ya. Dengan contohnya pakai masker kain, pakai masker biasa gitu ya. Jangan pakai masker kain yang kurang optimal untuk menyaring partikel. Harusnya sih sekarang udah banyak yang nyiapin masker sih di rumah. Terus juga tutup pintu, jendela, ventilasi rumah supaya nggak ada yang masuk tuh abunya ya. Terus juga kurangi aktivitas di luar rumah, khususnya bagi bayi, anak-anak, lanjut usia. Walaupun sekarang hari Minggu gitu ya, mungkin lebih aman di rumah dulu aja.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Selasa Februari 2 Jakarta. Ya kan pernah 2 hitlist ya, jadi lo bisa request juga yang pengen lo dengerin hari ini. Ada beberapa minta lagu kayak Minace minta lagunya Selena dong, yang Sumpah Mati. Oke, okay. Ada juga Nasarudin minta lagunya Coldplay, Him for the Weekend. Ada Shafia minta lagunya Avril Lavigne yang Wish You Were Here. Angga puterin secara berturut-turut ya.

Selamat malam bersama Luigi Carta. That was from Nikki with High School in Jakarta ya. Di Jakarta tu sekarang tu apa-apa mahal gak sih? Kayak sekolah gitu mahal. Tapi kalau ada ngomong soal mahal nih, ada film termahal di drama Korea yang menghabiskan 911 miliar. Ini kayaknya jadi salah satu drama Korea termahal ya, yang pernah diproduksi dengan anggaran mencapai 70 miliar won untuk 2 musim. Ini diberikan Korea Herald kemarin kalau lebih besar daripada Moving yang dikabarkan diproduksi dengan 65 miliar won ya. Made in Korea ini merupakan serial mengangkat kisah tentang kekuasaan dan keserakahan yang berlatar situasi politik Korea Selatan pada tahun 1970-an. Itu kalau bikin film tuh gak pernah tanggung-tanggung gue. Jadi kita akan tungguin nih bakal seseru apa acara dari seriesnya terbaru Korea, judulnya Made in Korea.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Say You Won't Let Go from James Arthur, teman pro 2. Kalau itu film yang mungkin bisa gue rekomendasiin, karena gue suka film originalnya, judulnya Drisham, film India gitu ya. Ya ini di recycle, judulnya Ayah Aku Mau Cerita. Ini bandingin sama Marsha Timothy, sama Vino Gasbastian, terus sama ada Ziva. Ini bagus banget, punya plot twist yang luar biasa lah. Dan ini sempat viral ya beberapa kali. Dan kalau gak salah juga sudah ada sequelnya sampai 3 deh. Bahkan ada versi Tamilnya juga. Mungkin itu film yang bisa lo coba

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Saya mau ucapin juga buat para pemenang, bukan pemenang ya, peserta yang berhasil lolos ke babak selanjutnya untuk Bintang Radio Indonesia seleksi area di Jakarta. Tadi malam udah diumumin ya. Kalau ketinggalan bisa lihat di Instagramnya RRI Jakarta, di TikTok juga ada, di Pro 2 FM juga ada. Jadi cek aja di sana. Ada 20 peserta yang lolos yang putri dan 20 peserta putra yang lolos untuk menuju ke babak selanjutnya. Good luck.

Semua FM Pro 2 Jakarta. Kalau ada lagi film yang kayaknya seru ya, gue pengen nonton filmnya Baby Udon. Ini film kisah nyata gitu ya, diambil dari salah satu udon terkenal lah di Indonesia. Terus juga ada film Autopsy. Ini film trailer gitu ya. Sama filmnya Fedi Nuril yang judulnya Bapakmu Kiper. Kayak komedi banget ya. Dan film-filmnya masih ada ternyata ya. Kayak film Spider-Man masih ada. Ada juga Operasi Pesta Copet. Wah, jadi masih banyak pilihan sebenarnya kalau lo pengen menghabiskan waktu di bioskop hari ini.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Selasih FM Broadway Jakarta, ada Hanindia dengan Kangen. Siapa yang lagi kangen seorang tapi gengsi gitu ya buat nyampein? Bisa jadi gengsi lah yang akan membuat lo jadi semakin tersiksa, ya gak sih? Karena gengsi itu mahal banget bro, ya gak sih? Tapi kalau emang itu bisa buat lo rada berjeda sedikit, gak masalah sih. Nah, yang susah tuh kalau jedanya adalah jeda lo harus mikirin, aduh, gue mau keluar kota tapi ternyata gak bisa gara-gara penerbangannya harus cancel. Ya, ada beberapa selebriti juga yang harus cancel untuk acara gara-gara ya itu gak bisa terbang kemana-mana. Salah satunya Raditya Dika, ada acara di mana gitu. Terus gara-gara pesawatnya gak bisa terbang, ya udah akhirnya mungkin di cancel atau di reschedule atau gimana, gue nggak tahu deh. Mudah-mudahan cepat-cepat selesai erupsinya supaya tidak terpengaruh penerbangan untuk kemana aja.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ada Dono Malia, maulah ya dengan bercinta lewat kata. Kadang-kadang memang bercinta atau rasa cinta itu harus diungkapkan dengan kata-kata, tapi juga ada beberapa yang tergantung love language-nya sih sebenarnya. Ada yang lebih ke act of service, atau ada yang memang word affirmation lebih banyak gitu ya. Tapi itu yang kadang-kadang bikin hubungan itu jadi lebih awet atau enggak. Kalau misalnya agak-agak berbeda, itu yang bikin berantem terus. Ya enggak sih? Tapi di luar itu semua, yang paling penting adalah love yourself. Kayak Hailee Steinfeld. Yeah.

misalnya harus terdampak sama yang namanya abu vulkanik, mendingan gak usah kemana-mana, mendingan di rumah aja. Itu kata dokter Tirta ya, daripada pakai keluar pakai masker gitu ya, karena abu vulkanis itu bahaya banget teman berdua. Dan ini pun juga akhirnya bikin akhirnya tuh jadi ngerasa kalau misalnya lagi kayak gini tuh ya, banyak penerbangan yang akhirnya tertunda gitu ya. Contohnya ada 3 bandara yang harus ditutup gara-gara abu vulkanik, yaitu Bandara Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, dan juga Bandara Raden Inten 2. Itu akibat dampak abu vulkanik Gunung Krakatau. Semoga bisa teratasi ya, jadi tidak mengganggu perjalanan buat teman-teman kita yang mau balik atau juga mau berangkat, ya nggak sih?

0: Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Selamat FM Radio Jakarta, sudah hampir jam 2. Itu tandanya gue mesti cabut dulu sebentar, karena ini nanti kita bakal dengerin Top 20 lagu-lagu terbaik yang udah di compile sama MyMD Oza dan juga teman-teman ya. Jadi tetap di sini aja ya, di Selsim FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support ya musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Change dengan LDR. Oke teman Pro 2, kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu dari Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.
1: Number 20.

0: 2019 itu dia Romaria dengan 24/7 teman Pro 2 yang kayaknya ya denger lagu Romaria ini tuh benar-benar bikin kita sadar. Sadar bahwa kita tuh kayaknya makin tua gitu kan. Kayaknya terakhir dengerin Romaria itu judul lagunya Malu Sama Kucing, meong-meong-meong. Tiba-tiba sekarang udah begini lagunya dan dia udah dewasa, udah gede, udah cantik banget. Tapi suaranya makin bagus sih beneran. Aku tuh sampai kaget banget pas ngelihat Romaria ke Music Live Chat waktu itu kayak wow, dia sudah menjelma menjadi gadis yang cantik luar biasa. Tapi kalau ngomongin yang cantik juga, penyanyi yang satu ini juga gak kalah cantiknya. Ada Selena Grace teman Pro 2 yang kali ini berkolaborasi dengan Andi Rianto di lagu Sumpah Mati di posisi 18.
1: Number 18.

0: posisi 17, tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu. Itu dia, kamu dengerin lagu dari Nuka dengan Jalan Keluar. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20 dan kayaknya ini juga diikuti oleh teman seperjuangannya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta yang lagunya juga tidak beranjak kemana-mana, masih setia di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu teman Pro 2, walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana, apakah masih bisa bertahan tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya, di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: emang udah pasarnya dengerin lagu Naikila ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Naikila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget. Karena lagu mereka emang seneng denger suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini.
1: Number 10.

0: ini. Kalau kamu emang suka sama lagu ini, request terus yang banyak. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 8 ada Sal Priyadi dengan Foto Kita Blue.
1: Number 8.

0: Jessica Toglojas dan juga adik Govinda terbelah jadi dua. Untung terbelahnya jadi dua ya. Kalau jadi empat agak bingung baginya tuh. Yaudah kita tinggalkan Glow Jazz dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rabun Jauh yang minggu ini naik dua peringkat ke posisi 6.
1: Number 6.

0: Kalau tadi Lomba Sihir bawain lagunya Sheila on 7, nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: posisi 5 ke posisi 3 teman Pro 2. Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau.
1: Number 2.

0: minggu ini, sabar ya, karena aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19, Romaria, 24/7. Posisi 18, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 17, Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14, Akbar Chalai Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika, Jusi Lusi di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11, Naikila, My Mind Gue. Di posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 8, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Di posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Rabun Jauh milik Bernadia. Posisi 5, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 4, ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana. Posisi 3, Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Dan di runner-up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini Teman Pro 2, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 1.

portal resmi Radio Republik Indonesia menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Balik lagi di Info Pro 2 bareng gue Davey Prada.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, music video Lisa terbaru berjudul Sawadika berhasil tembus 70 juta views dengan waktu 24 jam nomor Pro 2. Dan hingga saat ini MV sudah menembus hingga 90 juta penonton dan Lisa berhasil memecahkan rekor dengan menjadi soloist pertama dalam sejarah yang punya 2 music video lebih dari 70 juta tampilan dalam waktu kurang dari 24 jam di YouTube.
1: Info
0: ketiga, grup musik Arctic Monkeys dirumorkan akan ke Jakarta tahun depan itu Mom Bro 2. Hal itu langsung memicu spekulasi juga dari netizen karena ada salah satu fanbase Arctic Monkey yang mengubah sebuah teaser dengan tulisan JKT 2027. Tapi sampai saat ini belum ada konfirmasi dari Arctic Monkeys apapun Mom Bro 2. Info ketiga, tour Ariana Grande, Eternal Sunshine, dikabarkan telah meraup pendapatan kotor sebanyak 107 juta US dollar atau sekitar 1.900 miliar rupiah dari total 41 pertunjukan. Gokil!
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsma FM, Pro 2, Jakarta.

0: FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Pro2, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Pro2, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Pro2. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Pro2. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where's My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Pro2. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Pro2 di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 18. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini, Teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini, Teman Pro 2, di minggu ke-6 ya, This Is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 6.

0: Peringkat 15.92 naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini, teman perdua bertahan selama 10 minggu, ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: menit ke-11 minggu ini teman berdua. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20 from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini teman Pro 2 menemani kamu di seluruh Indonesia ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Yes, teman Pro 2 masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di Intershow Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman Pro 2. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: peringkat ke-7 tempat per 2 di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

Di peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. 4.

0: di peringkat ketiga our top 3 this week. Teman Pro 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman Pro 2, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

jawara kita di minggu ini. Biarkan gue untuk recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ketemu lagi sama Davi Prada di sore hari ini. Dan pastinya teman Pro 2 nemenin kamu juga yang lagi beraktivitas di hari Minggu ini, teman Pro 2. Well, abis ini gue juga bakal info-info yang terup to date biar kamu gak makin ketinggalan, teman Pro 2. Mungkin nanti gue bakal ngasih tahu apa aja event yang ada di sore hari ini buat jadi inspirasi buat kamu jalan-jalan gitu ya. Dan pastinya langsung aja merapat di 0811-800-105 atau ke Instagram di @pro2fmjkt buat kamu yang pengen ikutan sama gue di sore hari ini. Oke, kalau gitu jangan mana-mana, tetap di 105FM Pro 2 Jakarta.
1: Lights, camera, action.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Talsim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kabut Pro 2. Stay safe ya yang lagi di Jakarta, teman Pro 2. Well, yang udah lo tahu gitu, di hari ini benar-benar Jakarta diselimuti oleh debu, teman Pro 2, yang mungkin diimbas oleh erupsi gunung Anak Krakatau di tadi malam, teman Pro 2. Wah, gue lihat threads gitu ya di mana-mana, including Jakarta. Gue di Jakarta Selatan tadi pagi tuh benar-benar ngelihat debu di mana-mana, di motor, di sepeda gue, di mobil gitu. Jadi jangan lupa teman Pro 2 pakai masker ya kalau misalkan mau beraktivitas di hari ini gitu, biar penghirupan lebih aman dan nyaman juga teman Pro 2. Ya kasih tahu pendapat lo dan juga pengalaman lo mungkin tadi pagi apa segala macam tentang debu vulkanik ini, bisa langsung merapat aja di 0811 800 105 sambil gue update info-info yang terupdate lainnya.

0: Pernah beli arum manis di pasar malam? Atau yang sering disebut cotton candy? Jajanan manis yang satu ini memang selalu bikin nostalgia. Bentuknya besar, warnanya lucu, tapi begitu masuk mulut langsung lumer. Enak banget. Nah, tapi tahu nggak sih kalau penemu gulali kapas ternyata bukan seorang koki atau penjual jajanan, melainkan dokter gigi. Namanya William James Morrison, seorang dokter gigi asal Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. Nggak cuma itu, William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Yang bikin makin unik, meski berprofesi sebagai dokter gigi yang selalu mengingatkan pasien supaya nggak kebanyakan makan makanan manis, William justru dikenal sebagai pecinta makanan manis. Dari situlah ia ikut menciptakan gulali kapas yang sekarang dikenal di seluruh dunia sebagai cotton candy. Jadi, lain kali kalau kamu lagi menikmati arum manis, ingat ya, jajanan favorit masa kecil ini ternyata diciptakan oleh seorang dokter gigi. Siapa sangka ya?
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih sama Davi Prada yang masih update tentang abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Rakatau, teman Pro 2. Well, ini gue lihat dari Instagramnya di Soekarno-Hatta Airport, teman Pro 2. Ini juga ternyata berefek dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang ternyata melakukan penghentian operasional penerbangan sampai jam 17.30 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan mereka juga menghimbau seluruh pengguna jasa bandara untuk mengecek kembali status dan jadwal penerbangan melalui kanal resmi maskapai sebelum melakukan perjalanan. Dan untuk informasi keudaraan juga bisa menghubungi kontak center In Journey Airports di 172, teman Pro 2. Wah, dan ini juga gue lihat di postingan berikutnya, ini juga ada bandara alternatif ya, karena 7 bandara alternatif konektivitas selama penghentian operasional di bandara-bandara. Jadi ada 7 bandara alternatif yang beroperasi secara normal untuk dapat digunakan oleh maskapai dan calon penumpang. Yang pertama Bandara Internasional Yogyakarta, Bandara I Gusti Ngurah Rai dan Pasar, Bandara Jenderal Ahmad Yani di Serang, Bandara Adi Sumarno di SOC, Bandara Juanda di Surabaya, Bandara Sultan Syarif Kasim 2 dan Bandara Kertajati, teman Pro 2. Jadi pasti teman Pro 2, stay safe buat kamu yang mungkin pengen berangkat, gak apa-apa misalnya ini delay dulu ya, karena ini juga demi kenyamanan dan keselamatan kita semua sih ya, teman Pro 2. Ya, jadi stay safe ya teman Pro 2, dan hati-hati.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Sebentar lagi move on ke jam 5 sore. Nah nanti di jam 5 gue pengen update juga. Ternyata gak cuma anak Krakatau tapi ada 3 gunung api lainnya di Indonesia yang mengalami erupsi tadi pagi teman Pro 2. Aduh serem banget, nanti kita bakal bahas ya selengkapnya setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana teman.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Weekend. Soreteria Weekend. Sosmed FM Radua Jakarta, teman terbaik kamu, teman berdua. Stay safe ya, yang lagi on the way atau lagi beraktivitas gitu ya, teman berdua. Well, tadi melanjutkan untuk topik obrolan yang pengen gue sebutin juga nih, dan obrolin juga ke kamu, teman berdua, yaitu adalah, ternyata tadi pagi tuh nggak cuman anak Krakatau, tapi ada 3 gunung lain, api lainnya di Indonesia yang mengalami erupsi di tadi pagi, teman berdua. Jadi, total ada 4 gunung api di Indonesia, yaitu ada Gunung Anak Krakatau, ternyata ada juga Gunung Ibu, Gunung Lewo Tolok, dan Gunung Semeru, teman berdua. Ini semuanya dilaporin mengalami erupsi pada pagi ini. Dan fenomena erupsi ini terjadi berdekatan, ini memicu letusan abu vulkanik dengan ketinggian kolom yang bervariasi di masing-masing wilayah. Dan ini juga masyarakat dan wisatawan yang berada di sekitar kawasan gunung api tersebut dihimbau untuk selalu waspada serta mematuhi juga batas zona aman yang telah ditetapin oleh PVMBG. Menggunakan masker juga sangat benar-benar disarankan. Ini juga mengantisipasi

si pasif paparan abu vulkanik yang dapat mengganggu kesehatan pernafasan teman pro 2. Nah, soalnya ini juga tadi terjadi gunung yang erupsi di Gunung Semeru itu pada tadi pagi jam 7.51 waktu Indonesia Barat teman pro 2. Dan bahkan tinggi kolom abu teramati lebih dari kurang lebih 1000 meter di atas puncak teman pro 2. Dan Ili Lewo Tolok ini juga tadi pagi erupsi di jam 6.11 waktu Indonesia Tengah dan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 400 meter di atas puncak. Dan terakhir Gunung Ibu itu juga ternyata di pagi tadi jam 4.55 waktu Indonesia Timur dan tinggi kolom abu itu lebih atau kurang lebih 400 meter juga di atas puncak teman pro 2. Ya kita berdoa aja semoga tidak ada gunung lain juga yang erupsi teman pro 2, semoga aman-aman aja ya. Dan pastinya sekali lagi jangan lupa pakai masker gitu ya kalau mau beraktivitas.

0: Lil, selamat ulang tahun ya. Akhirnya nambah umur juga loh.
1: Makasih ya, Nit. Aduh, tapi asli, ultah gue kali ini gak enak banget. Gigi gue kumat nih, lagi nyut-nyutan parah.
0: Waduh, kok bisa pas ultah sih? Ke puskesmas aja sekarang. Mumpung ada cek kesehatan gratis, khusus yang lagi ultah. Cuma bawa KTP doang kok.
1: Gratis sih gratis, tapi kan gue merantau. Emangnya bisa? Bukannya ribet ya?
0: Bisa dong. Ini kan emang kado ulang tahun dari pemerintah buat kita. Malah dikasih waktu sampai sebulan setelah ultah. Tinggal datang aja.
1: Serius nih? Dari mana aja langsung dilayani tanpa mandang domisili kita?
0: Iya, bebas. Pendaftarannya cepat. Mulai dari tensi, mata, gigi, sampai kesehatan jiwa dicek lengkap sesuai umur kita.
1: Oke deh, Nit. Abis ini anterin gue ke puskesmas ya.
0: Nah, gitu dong. Berhubung lo ultah dan gue udah kasih info kado gratisan, sekarang giliran lo traktir gue.
1: Ya, modus. Ada maunya.

Langsung FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Well, lagi liburan juga nih buat kamu mungkin yang lagi makan-makan atau lagi santai di rumah gitu, butuh tontonan. Well, saran gue lu juga ke YouTube, teman Pro 2. Karena music videonya Lisa yang Sawadika itu lu udah bisa tonton juga ya. Dan kemarin kan kita dapat info kalau misalkan dia mendapatkan 70 juta views gitu kan dalam waktu 24 jam doang. Tadi bahkan gue update tuh kalau nggak salah di jam berapa ya? Tadi masih 90-an gitu ya. Atau tadi pagi gitu di 90-an. Nah, ini tiba-tiba 2 jam yang lalu udah menembus 100 juta penonton, teman Bro 2. Dan ini adalah prestasi karena music videonya baru dirilis cuma 2 hari, teman Bro 2. Gokil. Terus juga ada yang nuduh nih kalau misalkan ternyata Lisa itu katanya pakai promote gitu di apa namanya ke YouTube, jadi bayar. Tapi ternyata ini udah dikonfirmasi sama YouTube-nya kalau ternyata Lisa enggak sama sekali bayar ads atau apapun buat Sawadika music video. Jadi emang itu purely organik, rame aja, teman Bro 2. Ya, apakah kamu satu di antara 100 juta itu? Coba absen dulu di 0811 800 105.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih ditemenin pastinya sama gue Davi Prada di sore hari ini ya. Dan gue pengen absen juga nih buat kamu teman Pro 2 yang mungkin lagi beraktivitas di sore hari ini. Coba foto terus abis itu story-in dan tag kita di @pro2fmjkt teman Pro 2. Gue pengen lihat aktivitas gitu. Aktivitas lo di hari Minggu ini ngapain aja teman Pro 2. Atau juga buat kamu teman Pro 2 yang mungkin pengen dengerin kita tapi lagi pengen keluar kota atau pengen dengerin kita di rumah, pastiin download RRI Digital dulu di App Store dan juga di Play Store ya. Kalau gitu masih seru-seruan dengan playlist paling enak teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Salsim FM Pro 2 Jakarta bersama gue Davi Prada.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Well, coba absen dulu sama gue, siapa yang di sini EDM lovers, teman Pro 2. Kalau kita flashback ke beberapa tahun yang lalu ya, 10 tahun yang lalu, kayak 2016 gitu. Lagu tuh kayak semuanya EDM, ya nggak sih? Ya kalau sekarang udah macam-macam lah, udah ada percampuran EDM sama R&B, EDM sama yang lainnya, ada hipdut juga gitu ya. Cuman menurut gue salah satu festival di Indonesia yang kental banget sama EDM-nya yaitu adalah Jakarta Warehouse Project, yang ternyata ini juga udah resmi ngumumin line up phase pertamanya mereka, teman Pro 2. Wah, nanti gue bakal update setelah yang satu ini, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, di jam 6 tepat ya. Jadi makanya pantengin terus di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Ceria Weekend.
1: Sore Ceria Weekend.
2: Sore Ceria Weekend.
3: Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kabut Mom Pro 2. Jangan lupa salat maghrib nih buat kamu yang salat maghrib ya teman Pro 2. Dan pastinya melanjutkan topik pembahasan gue tadi. Yes, di DWP atau Jakarta Warehouse Project ini udah ngeluarin line up pertamanya teman Pro 2. Well, ini lu bisa juga langsung lihat di Instagramnya. Kalau misalkan mereka bakal ada Afrojack, Alok, Rehab, Axwell, Sebastian Ingrosso, Billy Gillis, Cosmic Gate, Dimension, Dimitri Vegas, Alien Ford, Lily Palmer, Maddox, Marlo, Ty Turner. Dan ini menurut gue line up 2016 sih. Karena kayak Rehab, Afrojack, terus habis itu Axwell, Sebastian Ingrosso, itu nama-nama besar banget yang ada di scene EDM 2016 gitu teman Pro 2. Ih, seru banget teman Pro 2. Tapi ini juga baru phase pertama ya, jadi nanti bakal ada nama-nama yang masih disensor gitu. Kira-kira siapa, nanti ditungguin aja teman Pro 2. Ya, semoga

Tahun ini ada Martin Garrix lah ya, soalnya udah 4 tahun deh kalau nggak salah tuh Martin Garrix absen di DWP. Tapi menurut lo, DJ yang harusnya ada di line up DWP tahun ini siapa? Tomo Pro 2? Kasih tahu di 0811 800 125.

0: Serius lu Yon, rela bangun pagi cuma buat nanam pohon, bersihin sampah, emang dunia bakal berubah?
1: Dunia gak bakal berubah karena omongan, berubah karena ada yang mulai bergerak.
0: Ah, satu pohon doang, segitu pentingnya apa emang?
1: Ini bukan sembarangan pohon. Pohon akan memberi oksigen, menjadi tempat hidup satwa, menyerap air hujan, dan menjaga tanah tetap kuat.
0: Sampah juga bakal ada lagi besok.
1: Mungkin sih, tapi kalau semua berpikir begitu, tempat ini bakal penuh sampah selamanya. Alam gak butuh penonton kok, alam butuh orang yang mau turun tangan.
0: Jadi, menurut lu, hal kecil hari ini bisa berdampak besar untuk masa depan?
1: Ya iyalah, kita mungkin gak langsung lihat hasilnya hari ini, tapi kita akan merasakan manfaatnya di masa depan.

Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Menikmati hari Minggu kamu nih sebelum besok di hari Senin teman Pro 2. Pastinya lo harus makan street food sih di malam hari ini ya. Atau jangan-jangan kamu makan di rumah aja nih hari ini. Biasanya kalau pulang kantor belinya street food udah bosen gitu ya. Tapi lo tau gak sih kalau misalnya nih, ini ada 7 daftar street food terbaik di Asia Tenggara. Dan banyak banget makanan-makanan Indonesianya teman Bro 2. Ya iyalah. Dan kira-kira apa aja sih 7 street food terbaik di Asia Tenggara? Setelah yang satu ini teman Bro 2, jadi jangan kemana-mana. Menurut lo makanan apa nih yang harus masuk ke dalam list ini? Coba kasih tahu gue ya di 0811 800 105. Setelah yang satu ini teman Bro 2, jangan kemana-mana.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yes, ini kita masih ngobrolin tentang street food di Asia Tenggara yang ternyata masuk top 7 street food in Asia. Oke, jadi yang pertama ini ada nasi goreng, pastinya dari Indonesia dong, teman Pro 2. Dan menempati posisi 1 versi dari Thinking Nomads. Oh ya, ini diambil dari Thinking Nomads ya. Jadi pokoknya ini adalah salah satu jurnal internasional gitulah pokoknya ya. Ya well, udah tahu pokoknya ini adalah olahan nasi yang digoreng pakai telur, terus habis itu pakai rempah-rempah dan banyak lagi gitu teman Pro 2. Aduh, enak banget ya. Terus yang kedua, ini ada pho dari Vietnam ya. Mungkin lo udah tahu, atau kalau misalkan lo belum tahu juga, ini ada olahan dari mie beras dengan kaldu sapi atau ayam yang dipakein rempah-rempah gitu, disajiin dengan irisan daging, daun basil, ada mintnya juga, ada toge, jeruk nipis gitu. Dan ini murah sih kalau di Vietnamnya. Di sini juga banyak restoran juga yang nyediain pho gitu. Yang ketiga, ini ada black pepper crab dan ini dari Singapura. Dari namanya aja black pepper crab. Yah, kepiting dibalut sama lada hitam, teman Bro 2. Yang bumbunya tuh pekat gitu sama kuat. Ya ini enak sih pakai nasi anget ya. Terus habis itu yang keempat ada pad thai, pastinya dari Thailand, teman Bro 2. Ini juga sama kayak pho. Ini mie beras pipih tapi ditumis dengan paduan rasa manis dan pedas juga yang seimbang. Dimasaknya pakai telur, sayuran, sama pilihan udang atau daging. Yang kelima ada nasi lemak. Ini dari Malaysia. Well, udah tau lah nasi lemak ya. Mirip-mirip mungkin kalau di sini nasi uduk gitu. Jadi pokoknya nasinya gurih, ada pandan sama santannya juga. Pokoknya mantep juga. Ada ayam goreng, sambal pedas, kacang tanah, sama telur biasanya. Dan yang terakhir, belum, masih nomor 6 ya. Ada amok dari Kamboja. Ini biasanya adalah ikan atau ayam kukus. Mungkin kalau di Indonesia ini kayak pepes kali ya. Tapi ini dimasak pakai kari yang santan jadi creamy gitu tuh, mau berdua. Khasnya lokal Kamboja dan juga India. Dan yang terakhir, versi dari 7 street food terbaik di Asia Tenggara menurut Thinking Nomads, yang nomor 7 adalah sate ayam. Ini pastinya dari Indonesia dong. Meskipun ada beberapa varian juga yang datangnya dari negara tetangga kita kayak Malaysia, Singapura dan segala macam, tapi ini pastinya dari Indonesia gitu. Ya lo udah tau lah, daging ayam, sapi, kambing yang ditusuk-tusuk gitu ya, dibakar pakai arang, disiram pakai saus kacang. Enak banget ya teman Bro 2 ya. Kira-kira malam hari ini lo mau makan yang mana teman Bro 2? Coba kasih tahu gue di 0811 800 105 ya. Ih, lezat banget kayaknya.

Sosim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2, stay safe ya. Ya, meskipun kamu pengen keluar nih, tapi kalau bisa di rumah aja, teman Pro 2, soalnya juga ini udaranya lagi kurang baik ya, karena juga ada erupsi dari Gunung Anak Krakatau, dan ini juga ternyata berefek kepada penerbangan Hearts to Heart, yang emang harusnya ke Jakarta, teman Pro 2. Ya, ini diduga pokoknya penerbangan hari ini batal ke Jakarta. Dan ini disampaikan langsung oleh reporter juga asal Korea, melalui siaran langsung saat memantau penerbangan grup asal SM Entertainment itu, teman Pro 2. Jadi emang seluruh penerbangan internasional di Bandara Soekarno-Hatta dilaporkan dibatalkan gitu. Jadi termasuk juga penjadwalannya Hearts to Heart. Emang dia harusnya datang ke Indonesian Television Award 2026 di pada tanggal 8 September besok, teman Pro 2. Dua hari lagi ya. Tapi pastinya ini juga akan melanjutkan fansign pada 8 September ini, cuman masih menunggu penerbangannya aja sih, teman Pro 2. Jadi diundur mungkin ya, cuman ya nanti kita tunggu aja info yang ter up to date, teman Pro 2. Ya jangan sampai nggak jadilah, sayang banget, heart to heart. Tapi benar, keselamatan nomor 1.

Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sebentar lagi move on ke jam 7 malam, teman Pro 2. Waduh, dan di jam 7 nanti ditemenin pastinya sama penyiar favorit kamu yang lainnya ya. Dan gak kerasa gue udah nemenin dari jam 3 sore tadi. Kalau gitu gue cabut dulu dan besok kayaknya gue bakal siaran deh. Tapi kalau enggak lo harus pantengin terus pokoknya di Salam FM Pro 2 Jakarta. Nama gue Rafa Prada, cabut dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetap di Indonesia Pro Indie.

0: Indi, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator, supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo, selamat malam teman Pro 2, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Howdy, selamat malam. Gimana kabarnya teman Pro 2 di hari ini, hari Minggu? Saatnya kembali lagi barengan sama gue, Lana Krisandaru. Selama nanti gue akan menemani lo sampai tengah malam, teman Pro 2. Lama banget ya gue ngesiaran malam sendirian di weekend. Biasanya udah ocit ya. Sekarang bareng sama gue lagi, teman Pro 2. Gimana? Apakah weekend kali ini menyenangkan? Atau ternyata lo lagi bersedih atau gimana, teman Pro 2? Tenang aja, lo gak usah sedih-sedih. Karena kita akan seru-seruan bareng ya, teman Pro 2.

Jadi gue buka hotline malam hari ini buat lo yang kayaknya mau join dan juga pengen cerita, langsung aja merapat ke hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Kalau lo nyariin edit besok ya, gue share nama edit berdua, hari ini enggak dulu. Coba dong teman Pro 2 absen malam hari ini kalau misalkan lo adalah masanya Ocit, ya ilah. Kalau lo adalah fanbase-nya Ocit, Ociters ya. Coba dong bergabung sama gue di malam hari ini. Siapa tahu ada yang belum kenal sama gue kan. Langsung aja teman Pro 2 untuk sebenarnya ini anthem malam minggu, tapi gue play malam hari ini kali ya. Untuk lo semua teman Pro 2, this is Ada Band dengan Inti Berdua. Here we go.

0: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, dan masih barengan sama gue Alan Krisandaru di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, kayaknya malam hari ini gue kurang asik ya kalau gue sendirian doang nih. Gimana kalau kita panggil demit-demit deket sini? Enggak. Gimana kalau kita ngobrol sama salah satu teman Pro 2 nih yang udah terhubung sama kita malam hari ini? Boleh dikeluarkan suaranya?
1: Halo.
0: Asik. Ini dengan siapa di mana nih kalau boleh tahu nih?
1: Saya dengan Adrian di Bintaro.
0: Asik. Kuis jari-jari passwordnya.
1: Kuru.
0: Normal. Adrian di Bintaro. Halo. Gimana Adrian kabarnya?
1: Kabar baik, Mas Elan.
0: Ah ya ampun. Ian, ini kan lagi rame banget nih perkara gunung meletus nih. Menurut lo gimana ya?
1: Iya, menurut gue tetap kita harus waspada karena kan kebetulan juga posisinya nggak terlalu jauh ya dari kita ini.
0: Iya.
1: Karena memang tadi sempat keluar juga berasa sih batuk-batuk sedikit.
0: Iya, kebetulan kalau yang deket gue juga Gunung Sahar itu ya, deket tuh.
1: Aduh, salah itu.
0: Iya, iya kan ibarat kata mah Gunung Sahari dua hari mah kagak ngapa ya, Han, ya. ketawa. Tapi lu gimana? Lu hari ini beraktivitas keluar atau lu di rumah aja nih?
1: Kebetulan hari ini beraktivitas keluar. Tadi pagi nge-gym, terus tadi sore baru padel.
0: Wah,
1: jadi
0: gila.
1: Keluar terus.
0: Widih. Iya. Masih kena abu enggak?
1: Masih abu vulkanik.
0: Asik.
1: Jadi makanya kena, ya kita harus pakai masker sih sebenarnya.
0: Ah iya benar banget nih, gue sepakat nih. Mungkin buat teman Pro 2 di Jakarta nih yang lagi dengerin, jangan lupa keluar pakai masker ya.
1: Iya betul.
0: Tapi lu padel udah lama nih padel?
1: Padel udah tadi 3 jam.
0: Ya ampun, lama banget. itu bukan padel jatuhnya itu. Itu mau apa dah?
1: Jadinya apa dah?
0: Itu apa dah? itu mana namanya nonton balapan. Tapi lu suka nonton balapan ya?
1: Balap kuda suka.
0: Balap kuda. Kalau ini lu katanya punya hobi ini ya, apa? Suka banget sama ini. Lu suka iniin HP nih, ngeluarin HP, terus tiba-tiba nanti lu apa namanya neriakin bis dari pinggir jalan ya, Nek. Tapi ini apa akhirnya ini kan kita berarti ada himbauan untuk di rumah aja kan? Berarti udah rencana bikin dalgona apa belum?
1: Itu kayaknya beda zaman dong. jangan dong.
0: kalau boleh tahu waktu hashtag di rumah aja tuh ngapain sih, Yan? Kalau lu boleh tahu?
1: Ya itu bikin dalgona sama Americano aja.
0: pasti nggak pakai sendok kan, pakai ini kan, nggak pakai mixer kan, pakai sendok kan?
1: Pakai sendok bener, berkali-kali pakai garpu.
0: Jadi tuh. Jadi
1: makanya sampai sekarang tangan saya berat sebelah ini, Mas.
0: Oke, tapi besok udah rencana masuk kerja lagi ya?
1: Iya, belum ada himbauan untuk WFH sih, jadi tetap masuk kerja, Mas.
0: Ya ampun, tapi kan beberapa katanya ada kayak pelajar-pelajar udah disuruh PPJ kan?
1: Oh, iya betul.
0: PPJ apa PJJ pembelajaran sih?
1: PJJ
0: ya? Iya kan, pembelajaran.
1: PBB, Mas, PBB.
0: Salah, bukan PBB dong. PSBB.
1: PSBB. Balik lagi. Balik lagi.
0: Iya, kalau berarti belum ada himbauan itu ya, apa? Ulang lagi kan ke situ lagi kan.
1: Kalau adekku benar, PJJ besok.
0: PJJ benar ya?
1: Iya.
0: Pembelajaran
1: jarak jungkir. Jarak jauh.
0: Oh iya, pembelajaran jarak jauh. Itu udah berlaku juga tuh di beberapa sekolah ya besok ya?
1: Iya betul, salah satunya sekolah adikku besok.
0: Nah iya, itu jadi salah satu ini juga nih buat teman perdua yang mungkin mau kerja besok, bilang aja sama bosnya ada abu gitu kan. Nah tapi kalau adiknya nih besok PJJ berarti kan, pembelajaran jarak jauh. Itu iya. Sejauh apa sih kalau boleh tahu kan?
1: Sejauh mata memandang.
0: ini BTW kita lagi didengerin juga di Purwokerto ya katanya ya.
1: Oh iya benar.
0: Halo, bener. Halo warga Purwokerto. Apa kabar? Ini kebetulan saya dulu kuliah di Purwokerto.
1: Benar, piwe kabare Mas, bukan apa-apa.
0: Oh iya, piwe kabare. Bukannya ini, Bu tumbas gitu.
1: Benar.
0: Iya kan? Iya kan?
1: Bisa Bu tumbas.
0: Iya, Butri tumbas ayam gitu, ya kan, Nen?
1: Butri tumbas chicken chili hijau.
0: BTW ada fun fact nih, mungkin orang Jakarta jarang tahu bahwa kalau di Jawa ya, orang tuh nyebut chicken itu ayam tepung berarti kan, Nen?
1: Iya, betul.
0: Jadi chicken itu ada, bukan ayam doang artinya, itu bermakna ganda. Jadi kalau ada jual ayam chicken berarti ayam goreng gitu kan. Iya kan?
1: Bener.
0: Iya kan? Jadi kalau lu ditanya mau makan apa, mau makan chicken, itu berarti bukan cuma ayam tuh. Tapi ayam ada kulitnya, ada bumbunya.
1: Ada bumbunya, benar.
0: Ayam chicken. Nah, padahal artinya ayam-ayam ya.
1: Iya, mungkin di sana satu paket itu Mas, karena kebetulan chicken itu kan ada brandnya juga kan Mas di situ.
0: Oh iya ada. Berarti ini ya nih, lu kan pernah bilang tadi katanya mau beli Bu tumbas ayam chicken gitu kan, tumbas chicken.
1: Ayam.
0: Iya berarti mau maksudnya mau beli ayam ya. Tumbas iya, chicken. Iya. Yeah. Berarti sebenarnya kalau roket chicken tuh bukan jualan ayam ya, nih. Jualan roket sama tepung gitu ya.
1: Sama tepung.
0: Iya kan? Oh, jadi roket ditepungin ya.
1: Iya, betul Mas.
0: Oh, jatuhnya aneh sih sebenarnya ya.
1: Tapi Mas, selama hidup di Purwokerto udah pernah ngelihat roket beneran belum di Purwokerto?
0: Roket beneran belum lagi jujur.
1: Belum ya.
0: Belum lagi.
1: Kita dibohongin Mas.
0: Kenapa tuh emang?
1: Iya, karena kan selama ini nggak ada roketnya, cuma ada chickennya doang.
0: Oh iya benar, pernah lihat sih, tapi kroket itu apa tuh namanya tuh?
1: Kenapa Mas?
0: Pernah lihat tapi kroket, jadi isinya bihun sama wortel, wortel sama kentang
1: beda,
0: gitu.
1: Beda kroketnya beda itu Mas, itu biasanya di kantin-kantin ada itu Mas.
0: di kantin-kantin banyak tuh biasanya tuh.
1: Iya,
0: yang biasanya mahasiswa suka ngutang tuh.
1: Salah satunya masih ya?
0: Iya, saya paling sering. Tapi kangen gak sih sama Purwokerto? Jujur Mas Adrian nih.
1: Kangen banget Mas, kangen banget suasananya. Gak tahu ya, mungkin kalau sekarang udah berubah nih. Kalau dulu kan zaman kita kuliah masih suasananya tenang, nyaman, enak banget ya pokoknya, nyaman.
0: Oh.
1: Didengar-dengar udah rame, udah banyak macetnya. Mungkin.
0: Iya sih, tapi mungkin ini juga sih banyak akhirnya orang yang ini ya menggoreng kayak meromantisasi gitu. Padahal mereka nggak punya memori apa-apa mungkin di Purwokerto gitu kayak ini slow living nih gitu ya.
1: Iya benar.
0: Iya sih, benar. Iya mungkin buat warga Purwokerto nih yang lagi dengerin kita nih, pokoknya di ini aja. Maksudnya kalau ada pendatang, ya jangan kasih masuk lah ya. Jangan. Iya, maksudnya kan bisa gini kan ya. Eh, kok emang kayak nembok gitu kan, bisa kayak gitu kan ya.
1: Kondisi. Kondisi Mas.
0: Asli kayaknya apa Mas? Gitu kan bisa kayak gitu ya. Bisa kayak gitu kan. Ya bisa kayak senior-senior kita ya, tau kan? Apa? Iya kan, tau kayak senior-senior zaman itulah gitu. Kita punya senior yang selalu mengatasnamakan kekeluargaan gitu.
1: Bener. Emang keluarga banget kan Mas. Saking keluarganya kan gak disapa ngomel.
0: Zang. Jangan. Tapi kalau orang PWT kalau ini lagi happening gak ya nih? Kira-kira disana kayak bap gitu. Apa zang gitu.
1: Iya kayaknya mas, cuma agak ngapak aja mas.
0: Oh berarti jadi vom nggak bisa vom bab gitu, babnya mungkin agak tebel di b-nya, bab.
1: Nah, gitu.
0: Oke, kalau di minggu ini kan ini adalah hari terakhir di minggu ini ya. Lo nge-recap apa yang bisa lo recap di minggu ini kira-kira?
1: Oh, nge-recap. Aduh, pertanyaan bagus banget, Mas. Minggu ini adalah minggu yang berarti banget buat saya, Mas. Karena ini kebetulan ada beberapa project yang akhirnya baru banget lolos, maksudnya baru banget selesai, dan ya minggu ini buat saya adalah minggu yang sangat berat, tapi setelah sudah lolos akhirnya bisa lepas semuanya mas, stress punya udah selesai
0: bisa,
1: semua mas.
0: Bisa lepas ya?
1: Iya benar, sudah bisa tertawa terbahak-bahak seperti tadi, padahal nggak lucu kita ketawa.
0: Luar biasa, berarti udah bisa ditinggal party-partian nih ya?
1: Aduh, iya
0: kan, udah bisa ditinggal party-partian. Ya kan kalau kata orang Jakarta kan work hard, play hard. Istirahat gitu kan.
1: Istirahat.
0: Bener,
1: tapi
0: bener.
1: Tapi saya rasa kebanyakan play hardnya doang deh mas.
0: Asik. Asik, berarti karena ini adalah minggu yang berarti dan juga sudah menghasilkan sesuatu, berarti kan boleh dong untuk dirayakan ya gak sih?
1: Benar.
0: Iya, benar. Kalau ada kata-kata nggak yang mau disampaikan ke Dava Arik atau Podos mungkin?
1: Ah, nggak ada mas.
0: Oh nggak ada.
1: Nggak ada mas.
0: Katanya pengen ini dos gitu.
1: Nggak.
0: Oh nggak ada. Takutnya pengen.
1: Nggak ada mas.
0: Oh nggak ada. Lagi sering apa? Lu lagi dengerin influencer siapa nih selain Dava Arik?
1: Influencer kebetulan
0: Tante Erni
1: kemarin kebetulan dari kemarin lagi nggak ngikutin influencer siapa mas, justru saya cuma baca-baca buku aja mas.
0: Buku apa tuh kemarin yang lagi dibaca?
1: Terakhir lagi baca riset Indonesia mas.
0: Oke. menarik
1: iya mas, menarik. Cuma banyak ceritanya sih mas, mungkin kita ceritainnya jangan di sini mas.
0: Oh boleh, atau mungkin saran buku Madilog Tan Malaka mungkin?
1: Belum sempat baca lagi mas kalau itu mas.
0: Oh iya. Tapi bener nggak sih ini pertanyaan agak random, katanya saat kiamat nih kan Dajjal punya pasukan ya nih. Itu setara dengan berapa anggota ini kan? Berapa? Iya.
1: Setara dengan 1000 anggota DJ.
0: Iya, iya kan. ini obrolan di balkon kosan ya. Apa?
1: Iya. Tapi kan Mas tahu enggak sih kalau kiamat itu bakal terjadi di hari Jumat?
0: Iya.
1: Untuk kepercayaan muslim.
0: Iya, benar. Setuju,
1: iya
0: Mas.
1: Iya kan, benar kan?
0: Setuju.
1: Berarti ini hari Jumat kan udah lewat mas, berarti kita masih punya waktu.
0: Jangan dong.
1: Pekan lagi.
0: Jangan dong. Ya kan bisa aja di Indonesia hari Jumat, yang di sono masih Kamis atau Rabu kan.
1: Lah iya ya, kalau kayak gitu kita bisa prepare dong mas.
0: Berapa jam ya? Masih cukup ya berapa jam ya?
1: Iya.
0: Kalau kata temen gue sebat dulu, sebat masih sempet tuh. Kalau kata temen gue tuh.
1: Iya benar.
0: Jangan ya. Kalau misalkan jangan, itu akan terjadi hari Jumat ya kita imani aja itu hari Jumat ya. Tapi
1: iya,
0: kan
1: iya.
0: Mostly
1: iya.
0: Sekarang orang hari Jumat WFH ya. Jadi ya harusnya lagi pada di rumah lah.
1: Oh iya.
0: Iya kan?
1: Sekarang PNS WFH ya mas.
0: Benar gitu. Jadi cenderung lebih aman, lebih kondusif lah harusnya.
1: Iya. Iya benar sih mas, karena kan mereka bisa prepare di bawah meja kan mas.
0: ngaruh tuh prepare di bawah meja tuh, singar. Oke, kalau gitu ini terakhir ya, lu mau bilang apa ke teman Pro 2 dan Jakarta semuanya nih?
1: Mau bilang untuk situasi saat ini tetap stay safe teman-teman semua, tetap berdoa dengan kepercayaan yang masing-masing juga.
0: Sedap.
1: Dan ya kita saling bantu lah. Dan yang terakhir paling penting, tetap dengerin Pro 2 FM karena update selalu. Asik. Apalagi dengan siarannya Mas Elan.
0: Eish, jaya luar biasa. Terima kasih banyak Mas Adrian ya, udah ngobrol-ngobrol kita.
1: Sama-sama.
0: Meskipun kosong ya, kayak nggak ada isinya tadi obrolan kita.
1: Iya, makanya Mas.
0: Ya udah, sehat-sehatan ya. Oke, kalau gitu. Oke, teman Pro 2 tadi ada Adrian, dan nanti gue bakal ngobrol-ngobrol lagi pastinya bareng sama, ya siapalah yang bisa digojok ngobrol. Jadi kalau lu mau ngobrol sama gue, boleh banget langsung merapat ke Hotline Pro 2 FM Jakarta juga di 0811 800 105. Sambil menemani lo di malam hari ini, teman Pro 2, kita akan lanjut dulu ke playlist di malam hari ini.

buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gue mau update nih dari adanya abu vulkanik dari anak Gunung Krakatau buat warga Jakarta. Ternyata udah ada himbauan untuk semua sekolah di wilayah DKI Jakarta, teman Pro 2. Di hari Senin besok, semuanya akan menerapkan PJJ atau pembelajaran jarak jauh, teman Pro 2. Dan ini juga sudah di himbau lewat SK ya, kalau nggak salah. Ini mengatakan bahwa mulai tanggal 7 September ya, hari Senin besok, itu sampai dengan pemberitahuan berikutnya akan dilakukan pembelajaran jarak jauh, teman Pro 2. Dan ini berlaku dari semua ya, dari PAUD sampai dengan SMK atau SMA ya. Jadi buat lo yang besok sekolah, teman Pro 2, ya lo akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Tapi ini khusus wilayah DKI Jakarta ya untuk himbauan ini. Jadi mungkin daerah lain bersabar dulu ya, tunggu pemimpin daerah masing-masing atau mungkin pemimpin nasional masing-masing untuk bisa memberikan himbauan tentang hal ini, teman Pro 2. Jadi stay safe dimanapun kamu berada, jangan lupa untuk pakai masker, dan kalau bisa lap dan juga pel ataupun apapun, bersihkan abu vulkanik, teman Pro 2, dari rumah lo.

105 FM Pro 2 Jakarta. Teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam barengan sama gue Landa Krisandaru di pagi hari. Di malam hari ini. Jarang gue siaran malam hari Minggu soalnya. Tapi anyway teman Pro 2, ini gue ada update juga nih dari Kumparan. Teman Pro 2 katanya Kemenaker lagi mengkaji WFA pekerja swasta karena sebaran abu vulkanik. Lagi-lagi hal-hal kayak gini harus melewati birokrasi yang panjang ya sampai akhirnya keputusan itu bisa ditetapkan. Gue lebih respect sebenarnya sama Pemprov DKI Jakarta yang akhirnya memutuskan untuk adanya PJJ, pembelajaran jarak jauh untuk siswa sekolah ya. Ini berlaku untuk semuanya dan menurut gue ini bisa ngekat birokrasi banyak sekali. Nah, tapi akhirnya dari Kemenaker nih masih mengkaji. Menurut gue kayak di saat-saat genting ya, khususnya lagi bencana alam, lu tuh harusnya bisa ngekat birokrasi. Lo harus bisa ngekat yang namanya di mana keputusan itu nyangkut di banyak meja dan lain-lain. Lo harusnya bisa memutuskan secara tepat dan juga akurat gitu. Jangan kayak mengkaji sehari dua hari udah akhirnya timbul hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi mungkin nih buat para bapak dan ibu yang memangku kepentingan, pemangku jabatan, mungkin ini bisa jadi salah satu pertimbangan bahwa lo gak perlu untuk kayak perfect dalam hal ini, tapi seenggaknya lo melakukan yang terbaik untuk melindungi masyarakat. Iya gak sih?

Buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

105 FM Produe Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Produe masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Dan malam hari ini teman Produe memasuki jam request nih. Boleh banget lo merapat ke hotline Produe FM Jakarta. Gue buka di 0811-800-105. Yoai, hari Minggu nih teman Produe. Berhubung besok adalah hari Senin ya, semoga lo yang bekerja ataupun kuliah besok semangat ya. Dan malam hari ini udah ada Bahrum yang bergabung sama gue nih. Halo Bahrum, katanya mau request nih lagunya Andai Saja. Widih, kangen jujur gue sama lagu ini kayak waktu pertama rilis ya. Dulu kita sering banget dengerin di Pro 2 FM Jakarta karena gue sering muterin juga memang. Katanya salam seperti biasa buat Aca yang cantik, katanya I love you Aca gitu. Wow. BTW lu gak malam mingguan nih? Apa gak jalan? Oh di jalan. Makasih untuk kemarin hari Sabtu malam Minggu udah jalan dan makan bareng. Wede, enak ya bisa makan bareng gitu ya. Jadi iri gue malu bareng, parah. Terus juga malam hari ini ada siapa nih yang bergabung? Ada dari Adi di siapa sih namanya? Arli di Bekasi. Katanya mau request Separuh Aku. Waduh, separuh lagi kemana lo? Separuh Aku dari Noah, coba gue cari ya. Oke, okay. Udah masuk ya teman Produe, jadi buat lo yang masih mau seru-seruan, boleh gue buka nih teman Produe di hotline Produe FM Jakarta pastinya. Dan buat lo yang mau cerita juga boleh curhat, gak apa-apa, gue tungguin sampai nanti jam 12 malam, oke teman Produe? Dan this is Andai Saja, here we go.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan sama gue, Lana Krisandaru, dijaga malam, jangan galau malam. Malam nih gue memantau dari hari ini ya, tadi tuh langit Jakarta udah abu-abu semua ya, teman Pro 2. Dan ya kita bisa tahu nih sebabnya dari mana ya. Dan ternyata memang ada sekitar 6 gunung lagi, maksudnya 6 gunung yang erupsi di saat yang bersamaan. Sebenarnya ini bukan hal yang membingungkan gitu, karena memang Indonesia ada di daerah Ring of Fire ya, teman Pro 2. Dan hal-hal kayak gini sangat mungkin terjadi. Sebenarnya yang gue harapkan adalah gimana akhirnya reaksi cepat pemerintah untuk bisa melindungi warganya. Mungkin bisa rekayasa cuaca ataupun evakuasi secepatnya gitu dari orang-orang yang memang radiusnya sangat dekat gitu. Dan tadi gue sempat baca juga ada salah satu artikel yang bilang bahwa ASN yang memang terdampak dari abu vulkanik ini secara langsung itu boleh WFH 100%, teman Pro 2. Ini dikatakan oleh Mendagri ya. Kenapa Mendagri ya? Kenapa bukan Menaker gitu yang akan bilang hal ini? Gitu. Ini juga dikatakan oleh Bapak Tito Karnavian yang mengatakan pemerintah pusat terus berkomunikasi dengan pemerintah daerah di sejumlah wilayah gitu. Ya, gue berharap semoga orang-orang yang terdampak dari abu vulkanik ini dimanapun bisa setidaknya evakuasi diri dulu, amanin diri dulu untuk urusan abu dan lain-lainnya. Itu bisa dikondisikan nanti. Yang penting lo nya selamat dulu, teman Pro 2, dan sehat ya.

107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aduh, gak kerasa banget udah hampir jam 11 malam nih teman Pro 2. Gue harus cabut dulu ya, thank you so much buat kamu yang udah stay tune nemenin gue dari tadi ya. Semoga kita seneng-seneng dan juga inget-inget bahwa weekend tidak selamanya ya. Besok hari Senin teman Pro 2, semoga lo tetap happy di minggu ini dan juga pastinya semoga Senin lo juga membahagiakan. Semoga berkah ya teman Pro 2. Dan gue juga udah muterin semua request yang tadi udah masuk ke hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Insya Allah kita akan ketemu lagi besok teman Pro 2 di jam yang sama. Dan selamat beristirahat pastinya. Gue harus mengucapkan good night, sleep tight, don't let the bed bugs bite teman Pro 2. Ella Negrisan the Rusani of the air, and have a great night teman Pro 2. I love y'all, bye bye.

Galau malam-malam, karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.
3: Stand by, I'll be right there. This is your Solo Riot on...

0: gini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin. Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman berdua. Inilah Radio Republik Indonesia Program Radio Jakarta mengudara pada frekuensi FM 105 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Senin 7 September 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta kami ucapkan selamat pagi. Sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat FM Radio Jakarta. Selamat pagi. Ketemu lagi di Sepada Selamat Pagi Teman Berdua edisi hari Senin ya. Hari ini kita bakalan seru-seruan sampai nanti jam 10. Satu jam pertama bakal dipanasin sama lagu-lagu enak tentunya yang udah disiapin. Dan juga nanti ada satu tausiah dari Ustaz Banu yang judulnya Konsep Bahagia. Jadi jangan kemana-mana.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apakah pernah merasakan sebuah rasa bahagia yang membuncah di dada? Yang rasa bahagia itu memenuhi seluruh ruang jiwa kita. Mungkin kalau kita seorang atlet meraih emas di sebuah perhelatan olimpiade, atau kita lulus sidang skripsi dengan sangat mulus, atau hal-hal lain yang membuat kita begitu bahagia. Kalau kita pernah merasakan rasa bahagia semacam itu, coba bandingkan dengan bahagia yang kita rasakan ketika kita bersujud menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ju'ilat qurratu ain fis shalah." Dijadikan kebahagiaanku itu adalah pada salat. Jadi ketika Rasulullah bertakbir, bertahmid, ruku, sujud, beliau merasakan kebahagiaan yang amat sangat. Karena dia seorang hamba, tapi diperhatikan dan langsung didengarkan oleh Allah yang memiliki segala-galanya. Bayangkan kita makhluk kecil di sebuah planet kecil yang bernama bumi. 8 miliar orang di planet itu.

kita salah satunya. Dan kita sujud, ruku, dan diperhatikan oleh sang pemilik langit dan bumi itu. Betapa kita begitu ditinggikan, betapa kita dimuliakan. Dan rasa itu memberikan efek kebahagiaan yang sangat dahsyat. Sampai Nabi mengatakan, seandainya orang-orang Romawi tahu kenikmatan kita sholat, dia akan menyiapkan pasukan yang ujung depannya di Madinah dan ujung belakangnya di negara mereka untuk merebut kenikmatan sholat kita. Tapi kenikmatan ketaatan, kenikmatan kebahagiaan ini hanya didapatkan oleh orang-orang yang taat dan bahagia, yang tentu berlandaskan iman kepada Allah. Teman-teman semua, ada banyak kesibukan, ada banyak aktivitas yang menyita perhatian kita. Kita tidak boleh pernah melupakan kesehatan mental dan hati kita. Dan ternyata obatnya tidak mahal. Obatnya mudah. Kita ambil air wudhu, kita konsentrasi dengan baik, kita hadapkan wajah kita kepada Allah, dan kita rasakan nikmatnya ketaatan kepada Allah. Ya Allah, aku ini hambamu, aku datang kepadamu, terimalah sujud, ruku, doa, dan ibadah-ibadahku. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Selamat mencoba, semoga menemukan kebahagiaan hakiki yang Allah janjikan. Terima kasih, saya Banu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng sama Kangga.
1: Info Pro 2.
0: Musik video Lisa yang terbaru yang berjudul Sawadika berhasil tembus 70 juta views dengan waktu 24 jam. Sampai saat ini, MV ini sudah tembus 75 juta penonton dan berhasil memecahkan rekor dengan menjadi slash pertama dalam sejarah yang memiliki beberapa video melebihi 70 juta dalam waktu kurang dari 24 jam di YouTube.
1: Info Pro 2.
0: Grup musik Arctic Monkey dirumorkan akan ke Jakarta tahun depan. Awalnya rumor ini bermula usai akun dari fanbase Indonesia mengunggah sebuah teaser misterius dengan tulisan JKT 2027. Hal ini langsung memicu spekulasi dari netizen bahwa grup musik rock asal Inggris ini pun akan menggelar konser di Jakarta tahun depan.
1: Info Pro 2.
0: Tour Ariana Grande Eternal Sunshine dikabarkan telah meraup pendapatan kotor sebesar 107,9 juta atau sekitar 1.900 miliar dari total 41 pertunjukan dengan penjualan tiket sebanyak 638 ribu lembar.
1: Info Pro 2.
0: Sekian Info Pro 2, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Hari ini tuh banyak yang PJJ ya, alias pelajaran jarak jauh atau juga belajar di rumah nih buat teman-teman pelajar. Ini juga pasti karena info terupdate juga gitu ya dari semburan abu vulkanik erupsi dari Anak Krakatau yang juga akhirnya berdampak dengan abu yang itu gak bisa dianggap main-main juga gitu ya. Kayak gue tadi keluar rumah aja udah berasa banget gitu ya rasanya. Aduh. Jadi memang harus pakai masker. Maskernya yang tebel gitu teman berdua. Tapi status terbarunya yang gue lihat dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana ya, semburan lava tadi berhenti. Dari kemarin sih, dari pukul 00 lebih 04 hari Minggu sudah berhenti. Tapi tetap siaga deh pokoknya ya. Jadi buat lo yang hari ini kemana-mana jangan lupa untuk bisa pakai masker.

Selamat FM Radio Jakarta. Tentunya yang masih jadi perhatian sama kita semua, gimana kita bisa mengantisipasi dari abu vulkanik yang datangnya dari Gunung Anak Krakatau ya teman berdua. Dan kemarin Pak Gub gitu ya sempat kasih kita supaya untuk 5M pokoknya pakai masker, memakai masker. Terutama buat kita yang beraktivitas di rumah. Terus kalau misalnya di rumah, menutup pintu jendela supaya abu-abunya itu tidak masuk ke dalam. Lalu juga bisa menyapu, tapi kalau bisa sapunya tuh dibasahin dulu gitu, biar abu-abunya tuh gak berterbangan ke tempat lain. Karena agak susah juga ternyata ya, kemarin gue nyoba nyapu abunya tuh memang harus dibasahin dulu. Makanya kemarin sempat ada penyiraman jalan gitu dari Pemprov DKI Jakarta. Tujuannya supaya bisa hilang gitu abu vulkaniknya ya. Dan juga bisa memantau semuanya lewat kanal-kanal berita yang resmi gitu ya. Dan jangan menyebarkan berita-berita yang bikin resah dan juga belum tentu kebenarannya. Yang penting gak usah panik gitu ya. Kalau memang bisa membatasi untuk tidak keluar rumah, mendingan tidak keluar rumah. Kayak banyak yang hari ini sekolah diliburkan juga. Ya pokoknya be safe buat seluruh warga Jakarta dan sekitarnya.

105 Pro 2 Jakarta, masih bareng sama Angga yang nemenin lu tentunya di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Yang paling sulit adalah terdampak gak bisa kemana-mana karena sutai itu jadi susah gitu ya, untuk bisa penerbangannya itu bisa berjalan lancar. Bahkan ada 1.558 penerbangan yang terdampak gitu ya, akibat dari abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Ada 8 bandara yang juga ikut terdampak, ada Suta, terus juga Halim, Raden Intan Lampung, terus juga Husein Sastra Negara Bandung, Curug Tangerang, Pondok Cabe Tangerang Selatan, dan juga Taufik Kimas Pesisir Barat Lampung, dan juga Atung Bungsu di Pagar Alam Sumatera Selatan. Bayang sih yang akhirnya pakai jalur laut gitu ya. Ada yang masih bisa juga tuh. Dan semoga cepat segera pulih ya buat gunung Anak Krakatau-nya tidak erupsi lagi, supaya penerbangan juga bisa lancar. Ada teman-teman gue yang dari Bali gitu ya, belum bisa balik gitu. Apakah harus lewat darat gitu kan? Ya adalah semoga semuanya lekas membaik.